tengah tarang dulu lena. Baru karani la fenome. Angai kena tangan ruga. Karena mata nau felungo. Ekel susinya pun raga. Nijoro tangan pita hana. Manu nolem tapi tundra. Semarin

0: udah saya ambil dia baru dengar ini. Balas tu ramu yang nungala tu dia on. Jadi ondo baru dengar ini. Inna rohaku nungala tu dia sini. Si bos semua di mon. Tinggal mai dah. Oh, merumah tangga baru dengar ini.
1: Raja nami, asa dengar rohaku raja nami, madong asari pedo tamuna. Taruh kamu malah jauh tulu balang. Tuluan negatifur asa dengar rohku madong asari pedo.
0: Jangan ada kamu ikut taruh orang sih bisa sembali mau. Tuluan negatifur.
1: Oh lo.
0: Besok ini ada sinarat tu, besok ini bulu bangga buat raja nami ya buah awal.
1: Dang raja nami. Anggo sih taruh kamu dari raja nami, jangan dengar doa aku merawat dari kedatangmu.
0: Kamu lu semua ni, ini dah kamu buat raja nami, ba, suruh dulu balang. Ulu balang,
2: ada nami.
0: Mana doa ulu balang? Abis jamu doa buat raja jo.